0: ke private clinic le iclinic le pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
1: xo tsakisa i ku eka n'hweti liya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twa swona 250 rand ntsena
0: ti-arrive mavabyi ya tingana marhambu misiha na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulene na ginyana na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Benson va kumeka ematrix rank ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le etingwindzeni kasi na le giyani a section A ku sungula ambaha va kumeka ku nga va fonela sweswi eka 06 Woody Healthy Care.

0: Ahinta fusha mani gani matheriali kama shanga ni amapuki kuna maslam kopano wakutula mani machine zofuka na seishi a nta hutoa riba gumbo gumbali kasho sana mafusha koko wa bwana kwa kaka thoma bay.
1: Pichiraja kumbala fusha mani wana ndani kwa kuna kopano wa dijioni yake ajilango kuna janga mshinga kuna sio kile kushikumbuka juu.
2: Mr. Rich, aku fuki betul break. FM kan tando, aku fuki ended. Bukan cuma nyali ATF. Ini mana sih? Tanah sama aku sekarang sedang tak merla drive, aku fuki ini. Aku mau tela mana kuil. Agandanan takkan, dan dalam kuat kawan, ada tujuan yang mulai dengan lagi takkan lagi.
3: Manch, oh,